0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: Itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Selamat siang pendengar dan pemirsa, Radio Republik Indonesia Tarakan menyampaikan berita sepekan umum.
1: Berita sepekan, rangkuman berita pilihan, tajam dan terpercaya.

0: Berita Sepekan Umum edisi siang hari ini 12 Juli 2026, tim redaksi berhasil mengumpulkan berita aktual dan menarik yang terjadi selama sepekan ini. Di antaranya, demam Piala Dunia 2026, Pemkot Tarakan akan gelar nobar akbar semifinal dan final di mana gandeng RRI dan TVRI dan juga UMKM di Bumi Paguntaka. Dua gerai Kopdes siap beroperasi, Kodim Tarakan percepat pembangunan gerai di 7 titik. Selain berita utama, kami juga akan siarkan berita-berita menarik lainnya dalam berita sepekan umum pada siang hari ini. Inilah berita sepekan umum selengkapnya dibacakan oleh saya, Agus Maulana. Kita ke informasi yang pertama, pemirsa dan pendengar, BMKG Tarakan ingatkan nelayan dan speedboat reguler untuk waspada terhadap ketinggian gelombang laut Kalimantan Utara.
1: Ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
2: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Tarakan ingatkan nelayan, speedboat reguler, dan kapal tongkang yang biasa melewati laut Kalimantan Utara agar waspada terhadap ketinggian gelombang di laut. Forecaster BMKG Tarakan Danu Rahni Aryasta mengatakan, berdasarkan pantauan radar cuaca BMKG Juwata Tarakan, terhitung 9 hingga 11 Juli 2024, tinggi gelombang di perairan Laut Kaltara antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Tentunya dengan ketinggian gelombang laut tersebut cukup membahayakan bagi nelayan, speed reguler hingga kapal tongkang.
1: Aktivitas di perairan harap lebih berhati-hati, terutama bagi masyarakat yang menggunakan perahu, berpengaruh terhadap ketinggian gelombang yang memang lebih tinggi dibandingkan hari-hari sebelumnya.
2: Ketinggian gelombang laut tersebut dikarenakan pola angin di perairan laut Kalimantan Utara bergerak dari barat hingga selatan dengan kecepatan angin 6 hingga 25 knot. Dengan kecepatan angin tersebut membuat gelombang laut di Tarakan, Nunukan, Pulau Sebatik, dan Tanjung Selor cukup tinggi dan membahayakan pelayaran. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Utara menyoroti kurang maksimalnya pelayanan RSUD Dr. Haji Yusuf SK, di mana ada tiga hal yang menjadi akar masalah.
3: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia, sementara itu adalah sarana-sarana vital.
4: Pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Haji Yusuf SK kembali menuai sorotan belakangan ini akibat dinilai kurang maksimal. Menanggapi hal tersebut, Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kalimantan Utara angkat bicara usai melakukan tinjauan langsung ke lapangan Kamis 9 Juli kemarin. Menurut anggota Komisi 4 DPRD Kaltara, Supaat Hadianto, kendala pelayanan yang terjadi di rumah sakit plat merah tersebut akibat akumulasi dari tiga persoalan klasik, yaitu anggaran atau fiskal yang terbatas,

0: paling lambat April atau Mei lalu.
1: Sarana dan prasarana yang memang belum tersedia. Sementara itu adalah sarana-sarana vital seperti teknologi kesehatan nuklir dan lain sebagainya. Itu adalah bantuan dari Kementerian Kesehatan. Namun itu tidak bisa dibantu oleh Kementerian Kesehatan. Kalau fisik bangunan sarpras itu belum ada. Tadi dikeluhkan adalah banker. Banker ini seyogyanya anggarannya sudah ada lewat DAP yang harus dilelang paling lambat itu ya di bulan April atau bulan Mei. Sampai dengan saat ini pengadaan banker yang akan ditempatkan oleh Kementerian Kesehatan itu belum bisa dilaksanakan.
0: Mengingat batas akhir penandatanganan kontrak dengan pihak ketiga dibatasi ketat hingga 22 Juli, Supat mendesak pelaksana tugas Direktur RSUD Dr. Haji Yusuf SK segera mengambil langkah diskresi. Ia menyarankan agar pihak manajemen melompati jalur konvensional layanan pengadaan secara elektronik LPSE yang makan waktu lama dan beralih menggunakan sistem e-katalog. Selain masalah infrastruktur fisik, Supa juga menyoroti rumitnya regulasi internal BPJS Kesehatan yang dinilai kerap menyulitkan masyarakat, khususnya pasien mandiri, serta menambah beban kerja tenaga medis di unit gawat darurat UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia mengkritik fenomena di mana para dokter kerap kali tersita waktunya oleh urusan administrasi klaim yang seharusnya menjadi domain BPJS Kesehatan. Untuk itu, DPRD Kaltara mendesak BPJS Kesehatan untuk melakukan mapping dan menempatkan staf administrasinya secara langsung di setiap rumah sakit, khususnya di UGD RSUD Dr. Haji Yusuf SK. Ia juga menyentil perlunya optimalisasi puskesmas 24 jam sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama guna memfilter penumpukan pasien di rumah sakit umum daerah. Berkaca pada berkurangnya layanan puskesmas 24 jam di Tarakan akibat menyusutnya kapasitas fiskal daerah. Persoalan teknis juga memperpanjang daftar masalah. Supat mengkonfirmasi bahwa alat CT scan di rumah sakit tersebut saat ini sedang mengalami kerusakan parah. Meskipun teknisi dijadwalkan tiba minggu depan, biaya perbaikan alat canggih tersebut dipastikan memakan anggaran yang tidak sedikit. Guna mengurai benang kusut ini, DPRD Kaltara melalui Komisi 4 dijadwalkan bakal segera memanggil manajemen RSUD Dr. Haji Yusuf SK dan pihak BPJS Kesehatan untuk duduk bersama dalam waktu dekat guna mencari solusi. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya pendengar dan pemirsa, dua gerai koperasi desa siap beroperasi. Kodim Tarakan, percepat pembangunan gerai di 7 titik.
3: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih.
4: Komandan Kodim atau Dandim 0907 Tarakan, Letkol Infantri Danan Wisnubrata membeberkan progres signifikan terkait pembangunan fisik gerai koperasi desa atau Kopdes Merah Putih di wilayah Kota Tarakan. Saat ini pihak Kodim tengah menggenjot pengerja di 7 titik lokasi yang tersebar di beberapa kelurahan. Dari 7 titik yang direncanakan, Letkol Infantri Danan mengungkapkan bahwa 2 titik diantaranya telah rampung 100% secara fisik, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4, Kota Tarakan. Sementara untuk 5 titik lainnya, progres pembangunan bervariasi. 3 titik telah mencapai angka 60 hingga 62% dan memasuki tahap pemasangan atap spandek. Sedangkan 2 titik sisanya yang berlokasi di Gang Lili, Kelurahan Karanganyar dan Pantai Amal saat ini berada di kisaran 29 hingga 33%. Dalam prosesnya, Letkol Infantri Danan tidak menampik adanya tantangan teknis di lapangan, terutama terkait pemenuhan syarat luas lahan hibah dari pemerintah kota atau Pemkot Tarakan. Pihak Kodim membutuhkan lahan berukuran 30 x 20 meter persegi di setiap kelurahan. Berbeda dengan sistem di Pulau Jawa yang rata-rata desanya memiliki aset tanah sendiri, di Tarakan pengelolaan lahan harus bersinggungan langsung dengan aset Pemkot yang ketersediaannya terbatas di tiap kelurahan.
3: Kodim 0907 Tarakan ini juga mempunyai tanggung jawab untuk membangun bangunan fisik koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan di Kota Tarakan ini kita sedang berprogres 7 titik koperasi Merah Putih. Dan alhamdulillah ada 2 titik yang sudah selesai, yaitu di Juwata Permai dan di Kampung 4. Ini sedang kita berkoordinasi dengan Agrinas agar segera dioperasionalkan. Kalau dari segi bangunan 100% fisik sudah jadi.
4: Lanjut Danan, pembangunan gerai koperasi Merah Putih ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU antara PT Agrinas Nusantara dengan Mabes TNI, di mana Kodim bertindak langsung sebagai pelaksana di lapangan sesuai dengan perintah komando atasan. Dandim mengkonfirmasi bahwa anggaran fisik untuk tiap gerai ini senilai 1 miliar 560 juta 800 ribu rupiah

0: di mana nilai ini jauh lebih efisien jika dibandingkan dengan indeks normal bangunan umum dengan luas serupa. Ia mengungkapkan gerai Koperasi Merah Putih dirancang dengan model bangunan yang seragam di seluruh Indonesia. Gerai ini tidak hanya berfungsi sebagai minimarket biasa, melainkan sebuah kompleks pelayanan desa terpadu yang memuat sejumlah fasilitas diantaranya gerai utama atau minimarket untuk kebutuhan pokok, apotek desa di belakang area kasir, klinik desa yang dilengkapi ruang tunggu serta ruang observasi diagnosa dokter, kios pupuk dan pestisida di bagian samping guna memisahkan bahan kimia serta gudang di bagian belakang. Untuk operasionalnya, saat ini pihak Kodim dan Agrinas tengah menyiapkan pemasangan daya listrik sebesar 16.000 ampere, jaringan air bersih, wifi, hingga pemenuhan etalase dan armada truk operasional. Di sisi SDM, para calon manajer koperasi saat ini juga sedang menempuh pendidikan di SPPI. Kehadiran Kopdes Merah Putih ini diharapkan menjadi angin segar bagi sektor pertanian lokal di Kota Tarakan. Koperasi ini nantinya diproyeksikan menjadi wadah utama dalam menyerap dan memasarkan hasil panen masyarakat setempat. Kristofan, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, Kementerian Pariwisata Republik Indonesia berhasil menjaga tren positif kunjungan wisatawan mancanegara di tengah ketidakpastian global dan geopolitik.
2: Kita pivoting strategi, kita punya pivot strategi namanya since 28 Februari pecah perang di Timur Tengah.
3: Sejak 28 Februari lalu, Kemenpar menerapkan strategi pivot untuk mengalihkan anggaran promosi dari wilayah jauh seperti Timur Tengah dan Eropa ke pasar negara tetangga atau lingkungan terdekat seperti Malaysia, Singapura, dan Filipina. Langkah strategis ini diambil pasca pecahnya konflik di Timur Tengah yang membuat penerbangan jarak jauh terhambat. Asisten Deputi Strategi Event Kemenpar, Wisnu Sindu Trisno menjelaskan, strategi ini terbukti efektif di mana data BPS per 1 Juni menunjukkan Malaysia menjadi penyumbang wisman terbesar ke Indonesia.
2: Kita pivoting strategi, kita punya pivot strategi namanya since 28 Februari pecah perang di Timur Tengah. Kita shifting anggaran promosinya dari Timur Tengah, dari tempat-tempat yang jauh ya, kepada yang tempat-tempat yang dekat, konsep wisata yang dekat. Karena yang ini kan yang tidak terhalang. Kalau Timur Tengah kan tutup, ya. Nah ini penerbangannya tutup semua, jadi kita shifting ke yang terdekat.
4: Peluang itu ya, Pak?
2: Iya, peluang. Dan itu memang terbukti strategis dan benar, meningkat.
3: Dengan strategi pengalihan fokus pariwisata tersebut, Indonesia menjadi salah satu negara di ASEAN yang mencatatkan pertumbuhan kunjungan positif di atas 5% di saat negara tetangga justru mengalami penurunan. Selanjutnya, Kemenpar akan mendorong konektivitas penerbangan langsung dari negara ASEAN menuju hub-hub strategis di daerah, termasuk Kota Tarakan di Kalimantan Utara. Setiap dari RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikutnya pendengar dan pemirsa, demam Piala Dunia 2026. Pemkot Tarakan akan gelar nobar akbar semifinal dan final, di mana menggandeng RRI dan TVRI juga UMKM di Bumi Paguntaka.
5: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA dalam negeri.
6: Kabar gembira bagi para pecinta sepak bola di Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Pemerintah Kota Tarakan memastikan bakal menggelar nonton bareng nobar akbar panggung akbar Piala Dunia tahun 2026. Tidak tanggung-tanggung, Pemkot Tarakan turut menggandeng RRI, TVRI, hingga para pelaku UMKM lokal untuk menyemarakan jalannya pertandingan laga krusial. Acara akbar ini dijadwalkan berlangsung maraton mulai tanggal 15 Juli 2026, tepatnya saat memasuki babak semifinal, hingga partai puncak atau final pada 20 Juli 2026 mendatang. Hal itu disampaikan PLT Sekretaris Daerah Sekda Kota Tarakan alias. Ia mengungkapkan bahwa agenda nobar ini sengaja dirancang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat Tarakan yang sangat tinggi terhadap sepak bola dunia sekaligus menciptakan ruang kreasi yang positif bagi warga Kota Tarakan.
5: Menindaklanjuti surat menteri dalam negeri tertanggal 14 Juni 2026 terkait dengan penyelenggaraan nonton bareng Piala Dunia FIFA dalam negeri. Kita sebagai pemerintah daerah trainer yang bisa menyambut baik dengan maksud dan tujuan serta target yang diamanahkan oleh Bapak Menteri Luar Negeri. Dan ini kita sudah lakukan langkah-langkah konkret dalam beberapa koordinasi yang melibatkan OPD terkait, kemudian dunia usaha, dunia media, UMKM. Tadi seperti yang kita saksikan ini baru saja selesai, yang pada kesimpulannya bahwa kegiatan ini akan kita rencanakan di kantor Kementerian pas di depannya rumah jabatan. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan masing-masing fungsi, insya Allah akan diselenggarakan untuk semifinal dan final.
6: Demi memberikan pengalaman penonton yang berkualitas dan sah, Pemkot Tarakan menjalin kolaborasi erat dengan Lembaga Penyiaran Publik Nasional. Sinergi ini dibangun agar tayangan yang disajikan berstatus resmi serta memiliki jangkauan siar dan kualitas audiovisual yang prima. Di mana Nobar Akbar ini tidak sekedar menjadi ajang kumpul supporter bola. Pemkot Tarakan juga memanfaatkan momen keramaian massa sebagai motor penggerak ekonomi masyarakat dengan menggandeng pelaku usaha mikro kecil menengah yang akan dijadwalkan digelar di halaman kantor wali kota Tarakan. Andi Muhammad Rizal, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar dan pemirsa, laporan tadi mengakhiri berita sepekan umum pada siang hari ini. Tim penyiaran Radio Republik Indonesia Tarakan dan segenap kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Sekian berita sepekan.

0: bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh, kaning sih. Ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah, Jo. Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsi, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa pendengar, di siang hari ini ya, kembali kami hadirkan, kami sajikan untuk Anda sajian lagu-lagu dangdut untuk menemani istirahat ataupun makan siang, ataupun yang lagi dalam perjalanan ya, perjalanan ke luar kota ataupun sedang menikmati liburan ya. Di siang hari ini kembali kami hadirkan Pro Dangdut dalam, iya, di pukul 13:32 pada siang hari ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Eh Irma, udah sampai? Masuk-masuk, bagaimana perjalanannya? Pasti capek ya? Mana cuacanya lagi panas nih?
0: Aman kak, cuma memang cuacanya gak asik nih kak. Panas banget, hampir meleleh aku.
1: Ya sudah, duduk dulu ya. Kakak buatkan yang seger-seger buat kamu. Nih, diminum ya.
0: Iya kak, makasih ya.
1: Bagaimana, seger kan?
0: Seger sih, tapi kemanisan kak.
1: Ya jelas manis lah, kan es teh manis dingin.
2: Gula yang dikonsumsi secara berlebihan dapat berdampak buruk bagi kesehatan.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Ih, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Prodangdut-dangdut adalah kita. Ya, pendengar, kembali ya di Prodangdut kita di siang hari ini, tentunya dengan lagu-lagu dangdut yang bisa Anda nikmati sembari berlibur ataupun menikmati istirahat siang hari Anda. Dan baru saja kami putarkan untuk Anda ya, ada Ade Irma dengan Duri Penghalang. Kemudian juga ada Yunita Tohel-Tohel. Ada juga Yulia Sekarwangi, Iming-Iming, dan Yopil Latul dengan Takut Sengsara. Masih ada segudang lagu dangdut yang bisa Anda nikmati untuk Anda pendengar di siang hari ini. Tentu saja di Pro Dangdut.

Dan untuk Anda pendengar yang ingin request lagu ataupun kirim salam ya untuk kerabat ataupun kekasih tercinta, bisa langsung menghubungi di 0821 5320 9845. Dan untuk Anda yang di ponselnya sudah terinstall ya aplikasi TikTok, bisa mengunjungi TikTok kami di Yari Tarakan tepat nanti di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, karena Prodangdut kita akan live langsung ya, langsung dari studio Pro 1 Yari Tarakan.

Baik, pendengar, lagu yang bisa anda nikmati berikutnya ada dari miliknya Yolanda Yusuf dengan Kang Doni. Sekali lagi untuk anda yang di ponselnya ya memiliki aplikasi TikTok, bisa langsung berkunjung di akun resmi kita di RRI Tarakan untuk bergabung dan berbincang bersama kami di Pro Dangdut kita di siang hari ini di TikTok RRI Tarakan. Langsung saja Yolanda Yusuf dengan Kang Doni.

dari miliknya Ade Irma dengan Bang Toyib ya, menjadi lagu penutup ya di segmen Ruang Rindu kita di siang hari ini. Terima kasih untuk Anda ya yang tadi sudah bergabung di live TikTok kita. Terima kasih banyak yang sudah berbincang, yang sudah follow akun kita, juga share dan request lagunya ya. Semoga bisa menjadi penghibur untuk Anda ya yang siang hari ini lagi suntuk atau lagi pengen cari hiburan ya. Tetap di Pro 1 Tarakan pendengar untuk menikmati sajian informasi tentunya dengan lagu-lagu yang bisa Anda nikmati di sore hari ini dalam Tarakan sore ini.

Suka bola kan? Pasti dong, dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya, dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

0: sini nelpon. Nomor gak dikenal lagi. Aduh, pasti juga kemarin nih. Udah deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga. Pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Ah, pinjol aja lagi deh. Download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke. Wih. Oke, disetujuin langsung. Oke, gas, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: Pernah nggak kepikiran duit jajan lo yang disimpan bisa jadi apa?
1: Bisa jadi banyak banget loh, dari beli sepeda, gadget baru, sampai nabung buat masa depan. Wow.
2: Aku nabung buat beli HP.
1: Ini tabungan buat liburan sih.
0: Mulai nabung itu gampang banget. Bisa pakai celengan di rumah atau langsung buka rekening di bank.
1: Iya, nggak usah nunggu gede. Mulai aja dari yang kecil. Lama-lama pasti jadi banyak.
0: Yuk nabung mulai sekarang, biar masa depan gak cuma jadi mimpi.
1: Karena nabung itu simple, tapi hasilnya bisa bikin hidupmu lebih tenang.
0: Menabung itu mudah, masa depan jadi cerah.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang itu Wan dibilang keren. Bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet. Berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kena perbrong itu sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh. Motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang ibu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

0: Aduh, badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: Cuci muka dulu deh, biar gak ngantuk. Eh, siapa nih telepon aku? Oh, Safira. Iya, halo. Ini aku otw ke sana. Gak lama kok, paling juga 5 menit. Tungguin ya, bentar. Iya, ini aku otw ke sana.
1: Loh, ini kerjaan siapa sih? Kerannya lah mulu gak dimatiin. Gimana sih ini? Kan sayang, airnya jadi boros begini. Aduh, mentang-mentang dikira air ini dapatnya gratis kali ya. Makanya dibuang-buang begitu aja. Perlu diajarin lebih banyak nih orang, biar ngerti caranya hemat air.
2: Biasakan menggunakan air seperlunya. Dengan menghemat air, kita telah menyelamatkan lingkungan kita.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pendengar Kedua Kasus, masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda pendengar di akhir pekan ini, di mana anggota Komisi 6 DPR RI Rizal Bawazir mendorong penguatan investasi untuk industri bahan baku obat. Dukungan investasi ini dinilainya penting untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap produk impor. Hal ini disampaikan oleh Rizal saat kunjungan kerja spesifik Komisi 6 DPR RI di Semarang pada Jumat kemarin, 10 Juni 2026. Saat ini menurutnya sebagian besar kebutuhan bahan baku obat masih dipenuhi melalui impor, terutama dari Tiongkok dan India. Rizal menilai Indonesia memiliki kekayaan bahan mentah yang dapat dikembangkan menjadi bahan baku obat. Namun proses pengolahannya membutuhkan investasi berkelanjutan dan tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek. Ia mengapresiasi langkah Kimia Farma yang mulai membangun fasilitas produksi bahan baku obat. Menurutnya langkah ini perlu didukung melalui penguatan investasi agar kapasitas produksi nasional terus berkembang. Pendengar informasi ini kami lansir dari rri.co.id.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini. Berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji, sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji. Wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan-angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: banyak amat paketnya. Borong nih.
1: Beli peralatan mendaki dong. Liburan ini aku tuh mau naik gunung.
0: Hah? Seriusan? Tapi kamu kan belum pernah naik gunung.
1: Pengen aja, katanya tuh ada trek jalur pendakian yang aman buat pemula.
0: Bener sih, emang harusnya kalau naik gunung tuh jangan ngasal ambil trek. Bahaya tahu, resiko tersesat, kepleset, longsor. Belum lagi ancaman hewan buas atau cuaca dingin yang bikin hipotermia.
1: Ah, kayak expert aja ngomongnya.
0: Kan aku waktu sekolah ikut Mapala. Sekarang juga masih sering naik gunung tahu.
1: Pantesan, jadi biar aman gimana nih?
0: Kalau buat pemula, mending ikut kelompok pendakian yang berpengalaman aja deh. Jangan pas musim hujan, pastiin ambil jalur atau trek pendakian yang aman. Sama jangan lupa, lapor petugas pos pendakian. Biar kedetek kalau ada pendaki yang naik.
1: Oke deh.

Rekan, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa ya, kalau saya siaran, kembali kami update informasi, update film ya untuk Anda di akhir pekan ini. Film-film ini akan menghiasi layar lebar ya di pertengahan hingga akhir Juli nanti. Untuk dua film yang akan tayang ya, di mana ada dua horror film ya yang akan menghiasi layar lebar di kota terdekat Anda. Yang pertama adalah Sri dengan Arwah Kembang Desa, yang merupakan salah satu genre horror ya dari sineas kita, di mana melanjutkan tren horror lokal yang kuat di pertengahan tahun ini. Film ini mengangkat kisah penuh misteri tentang arwah kembang desa bernama Lastri. Teror demi teror supranatural yang mencekam mulai menghantui warga desa, membuka kembali lembaran hitam dan rahasia kelam yang sengaja dikubur oleh masyarakat setempat. Dan film ini pendengar akan tayang pada tanggal 16 Juli 2026 mendatang. Dan berikutnya masih dari genre horror atau thriller ya. Berikutnya ada Juminten Edan, di mana film ini menceritakan seorang wanita bernama Juminten yang mengalami hambatan bicara, yang kembali ke pulau tempat ia dibesarkan setelah 8 tahun merantau bersama suami dan anaknya. Namun setibanya di sana, perilakunya berubah drastis menjadi aneh, hingga kerap mencoba mencelakai orang-orang terdekatnya. Diduga kuat, teror dan perubahan sifat Juminten dipicu oleh trauma masa lalu yang sangat kelam di pulau tersebut. Itu dia pendengar, film horor yang bisa Anda nikmati ya menjelang pertengahan bulan Juli ini, yaitu tanggal 16 Juli 2026 yang akan hadir film Lastri, Arwah Kembang Desa, dan tanggal 23 Juli 2026 ada Juminten Edan yang akan menghiasi bioskop-bioskop terdekat Anda.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderi kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Paci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat seret dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Kakak, aku punya challenge untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara, nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayo.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Sebanyak 4 tim negara pendengar telah memastikan lolos ke semifinal Piala Dunia 2026. Argentina menjadi tim yang terakhir yang mengamankan tiket babak semifinal. Albi Celeste lolos setelah menang 3-1 atas Swiss melalui babak perpanjangan waktu di Stadion Kansas City, Amerika Serikat pada pagi hari hingga siang hari tadi. Pada hari ini, Minggu 12 Juli 2026, dua gol yang dijaringkan oleh Julian dan Lautaro pada babak tambahan waktu memastikan Argentina melaju ke semifinal. Dan pada waktu normal, Argentina dan Swiss bermain imbang dengan skor 1-1. Dan Argentina akan menjadi lawan Inggris pada babak semifinal Piala Dunia 2026. Bentrok kedua tim akan berlangsung di Stadion Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis nanti, 16 Juli 2026, pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Sedangkan untuk satu pertandingan semifinal lainnya akan mempertemukan Prancis dan juga Spanyol. Prancis lolos setelah melewati adangan wakil Afrika Maroko dengan kemenangan 2-0. Adapun Spanyol mengukir kemenangan tipis 2-1 atas Belgia. Pertandingan Prancis versus Spanyol akan digelar di Stadion Dallas, Amerika Serikat pada Rabu nanti, 15 Juli 2026, pukul 2 waktu Indonesia Tengah atau pukul 2 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 waktu Indonesia Tengah.

0: Lihat deh nih, ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula, pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

0: mana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Hey guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak aku lah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: mau beli yang ini ah. Kamu serius? Lemari kamu udah penuh sama baju yang jarang dipakai.
1: Tapi ini murah banget. Sayang kalau dilewatkan.
0: Murah nggak berarti butuh loh. Lagian kamu tahu nggak kalau limbah pakaian itu salah satu penyumbang polusi terbesar.
1: Iya sih, tapi gimana dong?
0: Coba deh beli yang berkualitas dan bisa dipakai lama. Kita bisa bantu kurangi limbah dan jaga bumi.
1: Oke deh, kamu bener.
0: Mending beli yang benar-benar perlu aja.
2: Perilaku bijak kita selamatkan bumi. Pikir dulu sebelum membeli.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: minta sangu.
1: Hah? Apa itu sangu?
0: Uang jajan lah, Bu. Kan Adek mau sekolah.
1: Adek, mulai sekarang gak usah bawa sangu lagi ya, Dek ya. Adek sudah dapat MGB di sekolah.
0: MGB?
1: Iya. Makan gratis bergizi.
0: Yeay, asik.
1: Adek dapat makanan bergizi supaya bisa tumbuh sehat dan pintar.
0: Iya, Kak Bu.
1: Iya dong. Adek sehat, Ibu pun senang.
0: Yeay.

bukan berarti lupa diri. Pendengar, tentu sudah perjumpaan kita ya di siang hari ini. Saya Agus Malna pamit undur diri, namun jangan beranjak karena sesaat lagi rekan saya Heri Susanto akan menemani Anda dengan tentunya beragam program, informasi dan juga musik dalam Tarakan sore ini hingga Tarakan malam ini. Selamat sore pendengar dan selamat berakhir pekan.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap? Hey, bersiaplah. Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

pendengar di mana pun berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pro 1 RRI Tarakan FM 97,9 MHz yang dipancar luaskan dari Jalan Sungai Mahakam 10, Kampung 4 Tarakan Timur, Kalimantan Utara. Menemani Anda di sore hari ini pendengar, kami hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi. Informasi dari rri.co.id mengenai Menteri Agama Nasruddin Umar menegaskan kekerasan tidak hanya terjadi di pesantren dan madrasah.

lembaga pendidikan sebab persoalan tersebut dapat terjadi di berbagai lingkungan pendidikan dan tidak hanya ditemukan di pesantren maupun madrasah. Ia juga mengatakan Kementerian Agama juga akan memperketat definisi dan tata kelola pesantren guna mencegah munculnya lembaga yang mengatasnamakan pesantren. Sejumlah persoalan perlindungan anak kerap muncul pada lembaga yang tidak memiliki tata kelola yang jelas. Demikian informasi dari rri.co.id dan lagu berikutnya kami hadirkan dari Febinda Tito yaitu Semau-Maumu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri.

Mendengar di mana pernah berada, Bro Satu Hari Ditarakan masih menemani Anda sore hari ini dengan rangkaian lagu dan juga informasi. Spesial juga untuk Anda yang mendengarkan lewat live streaming kami di RRD Digital, yaitu untuk Anda yang saat ini juga tengah menikmati hari libur ya bersama keluarga tercinta. Informasi berikutnya mendengar kami hadirkan yaitu terkait dengan Presiden menyampaikan bahwa puncak hari koperasi ini untuk memperkuat koperasi bukan berarti lemahkan yang lain. Presiden Prabowo Subianto menegaskan upaya pemerintah memperkuat koperasi tidak berarti melemahkan sektor ekonomi lainnya. Presiden mengatakan sejumlah kekuatan ekonomi nasional harus tumbuh bersama untuk mendorong kemajuan Indonesia. Presiden juga mengatakan koperasi merupakan salah satu pilar penting perekonomian nasional. Karena itu, pemerintah berkomitmen memperkuat peran koperasi agar mampu berkontribusi lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Presiden juga menegaskan Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk memperkuat seluruh sektor ekonomi secara bersamaan. Penguatan koperasi, kata Presiden, ini juga harus dipandang sebagai bagian dari upaya memperbesar kekuatan ekonomi nasional. Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan keyakinannya terhadap masa depan Indonesia, bahwa bangsa Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara yang sejahtera, apalagi seluruh elemen bekerja sama membangun perekonomian. Prabowo juga sempat menyinggung masih adanya pihak yang meragukan kemampuan Indonesia untuk maju. Menurutnya, pesimisme tidak akan membawa manfaat bagi upaya pembangunan bangsa. Demikian informasi kami hadirkan untuk Anda pendengar di sore hari ini dari rri.co.id. Informasi sudah kami hadirkan dan saat ini kami hadirkan sukukan untuk Anda, yaitu lagu dari Feby Putri dengan judul Usik.

0: Nin, di festival kampus nanti pas paradenya, kamu mau pakai kostum apa?
1: Aku rencana sih mau pakai baju adat, Nan.
0: Lah, kok baju adat sih, Nina? Kan temanya favorite dress.
1: Memangnya salah ya, kalau misal baju favorit aku itu ternyata baju adat, itu gimana? Ini tuh sekaligus usaha kecil aku untuk mempertahankan budaya lokal kita, supaya nggak semakin banyak nih orang yang ikutin budaya barat.
0: Eh iya ya, benar juga, kalau bukan kita yang melestarikan siapa lagi?
1: Iya kan, mending kamu samaan kayak aku pakai baju adat.

Anda punya keluhan, kritik, dan saran terkait fasilitas serta pelayanan publik. Ikuti program Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 1 Tarakan, FM 97,9 MHz, dan stasiun relay RRI Tanjung Selor, FM 99,9 MHz. Anda juga bisa saksikan di channel YouTube RRI Tarakan Official dan aplikasi RRI Digital.

Alfredo Aguinaldo. Tarik ulur ya, membawa kita ke menit 32 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Informasi selanjutnya mendengar kami hadirkan dari RRI.co.id, yaitu mengenai Komisi 6 DPR mendorong kemandirian industri farmasi nasional. Ketua Komisi 6 DPR RI, yaitu Anggia Ermarini, mendorong penguatan kemandirian industri farmasi nasional. Langkah tersebut dinilai penting karena ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat impor masih tinggi. Ia menyebut sebagian besar bahan baku obat tersebut dipenuhi melalui impor dari Tiongkok dan India. Padahal Indonesia juga memiliki kekayaan hayati yang berpotensi dikembangkan untuk mendukung industri farmasi nasional. Disampaikan pula bahwa kekayaan hayati Indonesia perlu didukung penelitian secara berkelanjutan. Langkah tersebut diperlukan agar potensi bahan alam dapat dikembangkan menjadi produk farmasi bagi masyarakat. Anggia juga menekankan pentingnya kebijakan penggunaan obat produksi dalam negeri dan penguatan permodalan untuk perluasan pabrik dan juga laboratorium ini dinilai menjadi bagian penting. Selain itu, peranan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN perlu diperkuat pada sektor farmasi. Kebijakan tersebut membutuhkan koordinasi lebih baik antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perindustrian. Anggia optimis ya, kemandirian industri farmasi dapat diperkuat melalui dukungan investasi yang dikelola Danantara. Komisi 6 berkomitmen mengawal tata kelola industri farmasi BUMN yang mengurangi ketergantungan terhadap impor. Itulah informasi kami hadirkan untuk Anda di sore hari ini. Komisi 6 DPR mendorong kemandirian industri farmasi nasional. Lagu berikutnya kami hadirkan dari Garmalia dengan Senyuman.

Mendengar di mana-mana berada, informasi kami hadirkan kembali untuk Anda di sore hari ini ya. Sebelum kita hadirkan sajian lagu islami untuk menantikan yaitu pemandangan azan maghrib wilayah Tarakan dan sekitarnya. Informasi mengenai Kementerian HAM menilai penyimpangan KIP melanggar hak pendidikan. Kementerian HAM menilai diduga dugaan penyimpangan dana KIP kuliah berpotensi melanggar hak dan pendidikan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kasus tersebut dinilai bukan hanya persoalan korupsi tetapi juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia di bidang pendidikan. Dirjen Pelayanan dan Kepatuhan HAM Manafrizal Manan menyebut penyimpangan dana bantuan pendidikan berpotensi mencederai hak atas pendidikan. Korbannya terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Apabila dugaan tersebut terbukti, ini melalui proses hukum yang berlaku. Manafrizal juga menegaskan hak atas pendidikan dijamin konstitusi, undang-undang HAM, serta perjanjian internasional yang telah diratifikasi Indonesia. Jaminan tersebut menjadi dasar negara memastikan setiap warga memperoleh akses pendidikan tanpa diskriminasi maupun penyimpangan pelaksanaannya. Manafrizal juga menyebut bantuan pendidikan menjadi instrumen negara memenuhi hak pendidikan sehingga penyalahgunaan dana menghambat akses mahasiswa kuliah. Dampaknya mencakup putus kuliah, kemudian tekanan psikologis, kesenjangan sosial, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap perguruan tinggi. Ia juga mengatakan bahwa Kementerian HAM ini menghormati proses penegakan hukum apabila ditemukan unsur tindak pidana dalam kasus tersebut. Manafrizal juga menekankan perlu langkah mitigasi agar mahasiswa yang terdampak tidak kehilangan hak atas pendidikan. Dan diketahui pendengar, Polres Pidi ya ini menghentikan penyelidikan dugaan penyelewengan dana beasiswa program Indonesia Pintar atau PIP di Universitas Jabal Gafur Sigli, dan pemberhentian ini dilakukan setelah penyidik menggelar perkara dan meminta keterangan ahli dari lembaga layanan pendidikan yaitu Kemendikti Saintek ya. Dan kasus tersebut bermula dari mahasiswa Universitas Jabal Gafur melaporkan dugaan penyelewengan dana beasiswa KIP ke Polres Pidi pada Juli 2025. Laporan mencakup dugaan pungutan 2,4 juta rupiah serta manipulasi besaran UKT penerima KIP ini dibanding mahasiswa non-KIP. Itulah informasi kami hadirkan untuk Anda mendengar dari rri.co.id. Lagu pop terakhir kami hadirkan untuk Anda dari Geisha, Mustahil Untuk Bersama.

0: Wih, keren banget ini barang. Sumpah.
1: Barang ituan dibilang keren, bikin pecah telinga tau. Matiin, cepet, berisik banget.
0: Ah, ibu mah gak ngerti. Justru ini yang bikin orang langsung nengok, bu. Jadi lebih garang.
1: Garang apanya? Kenalpot brong tuh sangat mengganggu orang. Dilarang polisi loh, motormu itu bisa disita.
0: Tapi bu, ini kan buat gaya. Emang itu gak seneng kalau punya anak yang keren?
1: Keren itu gak harus bikin kesel. Suaranya bising, ngagetin orang banyak. Pokoknya sangat mengganggu, nak.
0: Oh, ada benernya juga ya. Ya udah kalau gitu aku ganti sekarang deh. Tapi bu,
1: apalagi?
0: Duitnya dulu bu, buat ongkos.
1: Ini uangnya.
2: Hindari penggunaan knalpot brong. Suara motormu bukan ukuran gayamu.

Pendengar, terima kasih Anda masih setia bersama kami, Pro 1 RRI Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Dan setelah kita hadirkan rangkaian lagu dan juga informasi, berikut kami akan hadirkan ke ruang negara Anda, yaitu rangkaian lagu Islami untuk menantikan pembacaan ayat suci Al-Quran dan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya. Informasi untuk waktu maghrib wilayah Tarakan pada hari ini yaitu jatuh pada pukul 18 lewat 27 menit waktu Indonesia Tengah.

0: itu Asep muter dangdut kenceng banget sih. Udah tengah malam nih.
1: Iya, mana dari tadi bapak juga gak bisa tidur.
0: Duh, besok anak-anak sekolah nih pak. Kita juga butuh istirahat. Masa itu orang gak mikir sih? Hidup bertetangga gini kan harusnya saling menghormati.
1: Ibu kemarin udah jadi lapor ke RT?
0: Udah sih pak, tapi tetap aja kayak gitu.
1: Ya udah bu, kita berdoa aja. Biar Tuhan yang kasih peringatan.
0: Nah lo tuh, langsung mati lampu.
2: Kenyamanan bersama.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

adab-adab berbicara. Pertama, dengan ibumu. Berbicaralah dengan kasih sayang, meskipun ia suka menanyakan hal yang sama berulang kali. Dua, dengan ayahmu. Berbicaralah dengan hormat, walau cara ia menyampaikan cintanya tidak selalu lewat kata-kata. Tiga, dengan pasanganmu. Berbicaralah dengan jujur, karena hubungan sehat butuh kepercayaan. Empat, dengan orang lain. Bicaralah dengan hati-hati, sebab kata yang salah bisa menimbulkan luka. 5. Dengan Allah. Bicaralah dengan bebas. Curahkan semua tanpa ada yang disembunyikan.

pendengar di mana-mana berada, selanjutnya kita akan dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran, yaitu bersama Harith Al-Argali dengan pembacaan surah An-Najm, yang dan nanti dilanjutkan dengan kumandang azan maghrib untuk wilayah Tarakan dan sekitarnya.

0: Saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Kota Tarakan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkar janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan Angkasawan Angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Demam Piala Dunia 2026 udah mulai kerasa. The Biggest Show on Earth balik lagi. Dan kali ini lagunya beda banget. FIFA baru aja ngerilis single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026. Judulnya Lighter. Lagu ini kolaborasi epik antara penyanyi country Amerika Serikat Jelly Roll dan bintang Meksiko Karin Leon, diproduseri sama Sirkut. Lighter ngebawa vibe yang uplifting banget loh, merayakan keberagaman di tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Meksiko, dan juga Kanada. Sesuai motonya, inclusion, lagu ini gabungin genre country, Latin, dan pop yang bikin semangat. Ini baru pemanasan, masih bakal banyak soundtrack keren lainnya yang bakal nemenin perjalanan 48 negara menuju tahta juara di Amerika Utara.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah Anda siap?
1: Hey, bersiaplah.
0: Jangan cuma nonton pertandingannya. Dalam setiap momennya hanya di RRI. Simak Bolcast, bedah tuntas strategi dan prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Ada Deep Talk, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.